0: juga ada, dan teman-teman relawan ya.
1: Ya.
0: Dan teman-teman DPD baik yang Pasuruan dan Malang, Lumajang ya.
1: Ya.
0: Bersama-sama. Jadi pagi ini sudah mulai untuk pemadaman lagi gebiok, dan juga didukung oleh drone ya, water drone, drone air ya, drone pertanian itu dengan kapasitas 150 liter mulai kemarin gitu.
1: Jadi ada water bombing juga begitu ya, Pak Umar?
0: Nah, informasinya dari Bapak Kaban kemarin akan mendatangkan dua heli untuk water bombing, dan diperkirakan nanti siang baru sampai di Probolinggo. Mudah-mudahan lebih pagi ya.
1: Ya.
0: Sehingga bisa segera melakukan pemadaman via udara.
1: Oh, jadi baru hari ini kemungkinan waterbombingnya begitu, Pak Umar ya, dilakukan ya?
0: Iya, iya, siap.
1: Pak, itu ada perluasan area terbakar atau bagaimana Pak sekarang ini, Pak?
0: Iya, tentunya sampai tadi malam informasi dari Bapak Kabes TNBTS itu sekitar kurang lebihnya 80 hektar, dan mungkin saja dengan masih adanya titik api ada kemungkinan untuk akan lebih luas lagi ya.
1: Iya. Pak, ini kan kalau dari informasi yang ada strategi seperti sekat bakar begitu untuk melokalisir rambatan, itu bagaimana perkembangannya Pak, strategi seperti itu?
0: Ya, jadi kemarin itu salah satunya dengan sekat bakar untuk yang memang masih bisa dilakukan, tapi kalau yang terlalu tebal, kita lakukan sekat bakarnya itu dengan bakar balik. Ya. Membakar dari bawah, namun tetap dijaga oleh petugas semuanya sehingga tidak merembet lebih.

0: kemiskinan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
1: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
0: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
2: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
0: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
5: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
4: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
6: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
8: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
9: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
8: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
10: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
8: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
11: Laporan Khusus. Per Mei 2026 terdapat
12: sebanyak 220,23 juta.
13: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
12: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
13: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
14: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
13: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
14: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, paparan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
13: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
15: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok usia pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun berdampak itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
16: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Ih, segera.

punya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air. Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: Permisi kak, maaf bisa dimatikan rokoknya? Saya sangat terganggu dengan asap rokok kakak.
1: Matikan? Rokok ini sejuta inspirasi untuk saya. Apapun aktivitas saya harus merokok.
0: Tapi apakah kakak tidak tahu apa yang terkandung dalam rokok ini? Kak, terdapat lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda ada dalam rokok ini, kak. Terus, 43 diantaranya diketahui sebagai penyebab kanker lokal.

lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: apa kabar?
1: Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Ingat istirahat sama jaga kondisi juga. Ntar kalau udah balik normal lagi, kita jalan bareng yuk.
1: Ica, hari ini tugas ya? Semangat terus ya.
2: Hari ini kita habis ngumpul-ngumpul di rumahnya Komang. Saya gak ada kamunya, kangen banget denger lawakanmu.
3: Eh, Cak, Agus nanyain kamu terus tuh.
4: Ica adalah salah satu dari sekian tenaga medis yang berjuang di garis depan melawan pandemi COVID-19. Mungkin salah satu dari sahabatmu juga tengah berjuang di sana. Dukungan darimu sangat berharga. Selamat Hari Persahabatan Sedunia.

bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Bohong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: Sandiaga Uno menyerukan bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia.
1: Kita di pariwisata bukan hanya melihat Mandalika sebagai satu dari destinasi super prioritas, tapi bagaimana kita membangkitkan, memberikan harapan, memastikan bahwa produk-produk kreatif dari Nusa Tenggara Barat, dari Lombok, ini bisa mendunia. Karena menurut saya kuncinya adalah onboarding, digitalisasi, dan QRIS ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Gernas BBI, bangga buatan Indonesia. Tapi saya ingin mengingatkan juga, harus bangga berwisata di Indonesia. Hashtag di Indonesia saja. Maju terus NTB Lombok.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Tinggal pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma.
1: Tidak mungkin, dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi.
0: Maaf, Dek. Kami sudah berusaha maksimal. Tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong.
1: Dokter! Ini tidak mungkin terjadi. Kakak!
0: Narkoba bukan saja merusak tubuh, tapi juga merusak masa depan dan moral bangsa. Bukan saja harta, tapi juga nyawa yang dikorbankan. Jadilah generasi muda yang cerdas dan kreatif dan anti narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Badan Narkotika Nasional Kota Tua.

0: Mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Perlindungan anak, sebuah tindakan advokasi.
1: Anak adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun.
2: Anak adalah anugerah Tuhan.
3: Anak adalah mereka yang masih memerlukan perlindungan dan pertolongan kita.
4: Anak adalah mereka yang lemah dan tak berdaya dan sangat membutuhkan bantuan orang tua.
5: Anak adalah tunas harapan bangsa.
0: Kekerasan dapat terjadi di mana-mana, kapan saja, bagi siapa saja dan oleh siapa saja, termasuk pada anak.
6: Bentuk-bentuk kekerasan pada anak diantaranya, kekerasan fisik berupa penganiayaan, pukul, cubit, tinju, tendang, tampar, dan sebagainya.
0: Kekerasan psikis berupa penghinaan, marah, mencemooh, serta pengabaian atau penelantaran, serta kekerasan seksual.
7: Mari lindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual.
0: Iklan layanan masyarakat ini produksi LPP RRI Tual.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Faris, makan dulu sana. Jangan paksain diri kamu loh, nanti sakit.
1: Iya Bu, bentar lagi ya.
0: Ibu perhatikan seminggu ini sibuk terus ya.
1: Iya Bu, masa pandemi ini memang tugas sebagai guru juga makin berat. Harus terus memantau anak didik, walau secara online dan ngasih tugas-tugas agar dikerjakan. Sejujurnya aku takut Bu, Indonesia akan kekurangan orang-orang hebat karena kurangnya kesadaran belajar. Untuk itu, pendidikan di Indonesia jangan sampai kendor hanya karena PSBB, PSBB transisi, PPKM darurat, sampai PPKM level 4. Indonesia harus terus melahirkan generasi bangsa yang cerdas, Bu.
0: Iya, ngerti. Ibu doakan terus ya buat kamu dan guru-guru lain, biar terus sehat, semangat bagi ilmunya ke anak-anak.

0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Aduh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ain nufa beita, banosa sih sarat itu.
3: Jadi astu beragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina. Laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
1: Kami
4: cinta Indonesia.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: Apa je kau bagus?
1: Jadi nak mak mano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang berhamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: 100%
1: kasihan banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya tuh? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Anza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kanza.
0: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kanza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

0: Tuan, Rudy kenapa tuh? Awi, sampai mulut keluar busa tuh.
1: Lu santau kok kawan? Guru-guru dong ada mau bawa dia ke rumah sakit, ha? Gara-gara dia ada pakai narkoba kok sampai overdosis tuh.
0: Pantas, beta lihat ini anaknya tiap hari datang sekolah muka pucat ke apa kok. Ternyata, dia ada ketagihan narkoba kok sampai overdosis. Aduh, Tuhan.
2: Maaf, Bu. Karena kasus narkoba, dengan terpaksa anak ibu kami keluarkan dari sekolah ini.
3: Oh, Rudy anakku. Kenapa kamu tidak nurut sama mama, nak? Kenapa kamu tidak dengar nasihat mama, Rudy? Kamu tahu kalau begini masa depan kamu hancur. Aduh, mama kecewa sama kamu, Rudy.
4: Masih banyak aktivitas positif yang bisa kamu lakukan daripada harus memakai narkoba. Saatnya kita jauhkan narkoba untuk membuat orang tua kita lebih bangga.

Pahlawan era Society 5.0 adalah mereka yang melek media dan teknologi. Pahlawan pada masa kecanggihan teknologi saat ini dituntut menang berperang melawan beragam hoax, penetrasi budaya, ideologi, dan produk asing lewat teknologi. Lahirnya Internet of Things, Artificial Intelligence, robot, dan Big Data telah melahirkan penjajahan bentuk baru, maka dibutuhkan pahlawan-pahlawan gaya baru untuk menghadapinya. Negeri ini butuh pahlawan 5.0, pahlawan masa kini yang mampu berperang melawan musuh yang menyerang lewat aneka kecanggihan teknologi terbaru. Selamat Hari Pahlawan!

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Saya tuh terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, ya.
1: Iya.

kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: jomblo.
1: Yeah.
2: Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dah ready kot.
1: Jadi ini dipilih.
0: Iya, dipilih yang begini. Pilih tu.
1: Terus masuk kembali di karung.
2: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
1: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
0: Ya tergantung datang mobil membuang tuh. Biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya mobil.
2: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Puatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruf Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Puatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
2: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
1: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual ini?
0: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru anu tuh pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasan kita pilih-pilih nih baru kita beli. Anu menimbang baru beli makanan, anak sekolah juga, itu saja Pak.
1: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
0: Biasa 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya kalau pol mobil, kalau sedikit, kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700, kalau pol mobil itu biasa 1 juta kasihan tuh, kalau kita rutin terus.
1: 3 bulan ya?
0: Iya.
1: Itu semua sampah plastik?
0: Iya.
1: Memang di sini banyak sampah plastik?
0: Banyak juga, kalau kita tahan juga api menggaru.
2: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Masih, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
3: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini ya minimal 4,5 Pak, sampai 5.000.
1: Itu satu kali jual satu kontainer Pak?
3: Ya satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya Kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah, malah kita biasa kawalahan menjemput itu.
4: Yang banyak botol putih gini ya.
3: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu Pak, ditonton sampah saja.
2: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
5: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
2: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
6: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya, itu ada rumah kampung mandiri energi. Jadi rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Buah banget jam 5, udah ada janji menunggu sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dua.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut. Lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk

Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: sabotage.
1: Hi, mengapa pantai ini sutarbai begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoi atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Himbauan Presiden Joko Widodo agar kita bangga buatan Indonesia.
1: Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, yang lahir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta-talenta yang hebat. Produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus, desain dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri yang dihasilkan oleh para industri rumahan kita, para petani kita, para nelayan kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita dengan belanja di usaha kecil, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia.

0: Ih, cakep amat, Dek. Udah mandi belum?
1: Ih, udah lah, rese banget sih. Mau mandi kek, mau gak mandi kek. Cakep nih emang lahirnya.
0: Oh, pede banget. Eh, emang mau kemana sih?
1: Itu loh, Kak, mau ke acara ulang tahunnya Sheila.
0: Oh, ulang tahun. Tapi acaranya di rumah aja kan ya?
1: Iya, cuman kumpul-kumpul aja sama tongkrongan.
0: Dasar anak muda. Salam ya buat si Sheila.
1: Di?
0: Tapi ingat, nanti di sana harus 3M ya.
1: Aduh, apaan lagi sih? Mencintai, memaafkan, melepaskan. Udah kali.
0: Bukan itu. 3M itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Ih, itu yang benar.
1: So serius loh, Kak. Iya, beres.
0: Tapi ngomong-ngomong, emang udah beneran move on dari si Fajar?
1: Ya. Ih, apa?

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

radio.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: di Kepulauan Kalimantan, di Semakatian, dia memiliki bahasa tersendiri.
1: Karena orang mau beli, karena ya seperti itu.
2: Selamat malam saudara. Radio Republik Indonesia Somlaki dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Tim dari Kepolisian Indonesia Medza kembali mensosialisasikan pentingnya pengendalian malaria. Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar terus meningkatkan peluang polisi mengajar dalam upaya menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya Raffi dan Willy. Antasen Kani Kristi, inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Tim Medika Prakarsa Indonesia, Medsa, kembali mensosialisasikan pentingnya pengendalian malaria dan demam berdarah Nengwei, DBD, kepada masyarakat Desa Lermatang. Dr. Risa, perwakilan dari Medika Prakarsa Indonesia, akhirnya berkesempatan mensosialisasikan pengendalian demam berdarah yang belakang terpantau di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menurutnya sosialisasi ini sangat penting mengingat Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan salah satu daerah kepulauan yang berdekatan dengan daerah dengan endemitas tinggi yakni Papua dan Papua Barat. Sementara perpindahan penduduk dari daerah terdampak ke Kepulauan Tanimbar mencapai 75% terutama dari wilayah Timika. Selain itu, perkembangan daerah yang juga turut menjadi pemicu adanya dua penyakit sebagaimana disebutkan, di mana 43% rumah penduduk memiliki penampungan air yang telah disurvei mengandung jentik nyamuk DBD maupun nyamuk malaria. Belum lagi minimnya fasilitas kesehatan di Kepulauan Tanimbar dalam diagnosis malaria dan demam berdarah. Berdasarkan sejumlah indikator tersebut, Medika Prakarsa Indonesia sejak tahun 2004 telah melakukan survei dan asesmen dilanjutkan dengan kesiapan program di tahun 2005 serta melakukan sosialisasi dan intervensi serta melakukan konsolidasi serta peningkatan program nantinya di tahun 2007 dan program tetap dilakukan secara berjenjang. Saudara, Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar terus meningkatkan program polisi mengajar dalam upaya menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Satuan Bimnas Polres Kepulauan Tanimbar kembali meluncurkan program edukatif melalui program unggulan Kepulauan Maluku bertajuk Polisi Mengajar. Kegiatan kali ini berlangsung di SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menghadirkan Kasat Bimnas Polres Kepulauan Tanimbar AKP John Sampenu sebagai pemateri utama. Program Polisi Mengajar ini dimaksudkan untuk membentuk karakter generasi muda yang taat hukum serta menanamkan disiplin bagi siswa sejak dini. Dalam pemaparannya, Sampenu menyajikan dua materi terkait kesadaran hukum dan keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas atau Kamtibes Kelantas. Di sesi pertama, Kasat Binmas mengupas tuntas esensi. Ia menjelaskan dalam konteks negara demokrasi kesadaran hukum sebagai syarat utama bagi kelangsungan hidup institusi hukum. Hukum sejati bukanlah sederhana aturan yang kuku, melainkan cermin nilai-nilai luhur yang selaras dengan fitrah manusia, citrah manusia. Pada kesempatan itu pula Sampenu memperkenalkan tiga jenis hukum yang berlaku di Indonesia. Masing-masing hukum kontinental, hukum agama dan hukum adat. Secara khusus ia menyoroti hukum adat di Maluku yang kaya nilai persaudaraan.

0: solidaritas anti konflik dan tanggung jawab bersama. Di sisi berikutnya, Kasat Binmas mengupas soal disiplin berlalu lintas yang menghargai hak orang lain di jalan raya. Pelanggaran terhadap aturan berlalu lintas dipastikan akan berhadapan dengan sanksi hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kegiatan ini berjalan interaktif dan dinamis di mana para siswa terlihat menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi. Mereka tak hanya mengikuti materi secara teori namun aktif memberikan umpan balik serta mengajukan sejumlah pertanyaan kritis.
1: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saung Melaki.
0: Desa Magetian di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, satu-satunya desa yang memiliki bahasa daerah tersendiri. Hal ini disampaikan Kepala Desa Magetian, Kecamatan Bormaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Lino Visservalu, Refutu, dari lima bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hanya Desa Magetian yang mempunyai bahasa yang berbeda dari desa-desa lainnya. Kamis 6 Agustus 2006, bukan hanya bahasa daerah saja, tetapi Desa Magetian juga memiliki pakaian adat yang berbeda dari semua desa yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kepala Desa Magetian, Lenovi Kerval Refutu, mengatakan pakaian adat Desa Magetian terbuat dari kulit kayu yang digunakan sejak zaman leluhur. Mereka masih hidup sejak dulu dan masih dikembangkan oleh generasi saat ini. Pakaian adat dari Desa Magetian tidak bisa digunakan sembarangan tempat atau setiap harinya, namun hanya digunakan pada kegiatan adat penyambutan tamu serta hari besar nasional seperti peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Di Kepulauan Tanimbar, Desa Magetian dia memiliki bahasa tersendiri dari lima bahasa. Selain itu, Magetian juga memiliki pakaian adat yang satu-satunya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan pakaian adatnya ini dari kulit kayu. Nah, dari kulit kayu ini digunakan oleh dari leluhur sejak dulu hingga dikembangkan sampai saat ini masih dipertahankan oleh kami sebagai penerus generasi Desa Magetian.
0: Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Magetian R. Hunin Hatu membenarkan pernah ada orang asing atau turis yang saat itu datang ke Desa Magetian dan ingin membeli baju adat dari Desa Magetian tersebut. Namun pakaian adat tersebut tidak bisa dijual kepada siapa saja yang ingin membelinya.
2: Karena orang mau beli, karena ya seperti itu. Tapi kenyataannya juga mendapat tantangan, baik itu orang yang rencana beli ataupun kami yang memberikan kepada mereka.
0: Tokoh adat Hunin Hatu lebih lanjut menjelaskan dirinya berpesan kepada seluruh warga Desa Magetian bukan saja pakaian adat yang dirasakan sakral, tetapi bahasa daerah Magetian juga yang berbeda dengan bahasa daerah umumnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta keputusan larangan penjualan pakaian adat Desa Magetian kepada pihak dari luar manapun. Jika satu anak sehat, Tanimbar akan kuat, dapat melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bampi Merilukusu, membuka dengan resmi kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting tingkat kabupaten tahun 2006 bertempat di pendopo kediaman Bupati Kepulauan Tanimbar pada Rabu kemarin 5 Agustus 2006. Hal ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menekan angka stunting terus diperkuat. Sekretaris Bampi Merilukusu lebih lanjut menegaskan penanganan stunting merupakan tanggung jawab kolektif dari seluruh komponen masyarakat dan bukan sekedar beban pemerintah daerah semata. Ini merupakan bukti nyata keterlibatan bapak, ibu, dan saudara. Bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Sekretaris Bampi juga mengingatkan persoalan stunting berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap daya saing daerah dan kualitas sumber daya manusia. Dampak stunting tidak hanya menunggu pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan kecerdasan, kesehatan, produktivitas, serta kualitas generasi penerus bangsa di masa depan. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sumlaki untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Sebelumnya kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Tim Medika Pekerja Indonesia Medsa kembali mensosialisasikan pentingnya pengendalian malaria. Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar terus meningkatkan program polisi mengajar dalam upaya menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Mewakili kepolisian bertugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

Selamat malam pendengar RRI Brego dimanapun berada. Di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita daerah produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Tual.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Anda sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz dan saatnya kini kita jalan penyampaian warta berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Tuo.
1: Tiga puluh warga Ohoi Ohoi L, Kecamatan Kei Besar, mengikuti pelatihan pembentukan Desa Tangguh Bencana yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah Daerah Maluku Tenggara menggerakkan berbagai pihak dalam aksi bakti kebersihan massal menyambut HUT RI ke-81 dengan menggabungkan semangat kemerdekaan dan kepedulian lingkungan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Jumat 7 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkuratap, inilah Warta Berita selengkapnya. Tiga puluh warga Ohoi Ohoi L, Kecamatan Kei Besar, mengikuti pelatihan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah tersebut. Peserta yang mengikuti pelatihan terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, kelompok perempuan, kelompok petani, kelompok nelayan, serta unsur masyarakat lainnya. Mereka menjadi perwakilan masyarakat yang diharapkan mampu menggerakkan upaya pengurangan risiko bencana di tingkat desa. PLH Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Maluku Tenggara, Ankletus Maturbongs, mengatakan Hoyohel merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Kei Besar yang memiliki potensi ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim, dan banjir. Karena itu peningkatan kapasitas masyarakat menjadi langkah penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat.
2: Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, membentuk perlembagaan desa tangguh bencana di OEL, menumbuhkan budaya sadar bencana di lingkungan masyarakat. Jumlah peserta sebanyak 30 orang terdiri dari kelompok masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda.
1: Selama pelatihan, peserta menerima berbagai materi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Materi tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman sekaligus keterampilan praktis yang dapat diterapkan di lingkungan desa. Beberapa materi yang diberikan meliputi konsep desa tangguh bencana, pengurangan dan pengendalian risiko bencana di tingkat desa, pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, penyusunan struktur forum destana, hingga penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut desa tangguh bencana. Pembentukan destana tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kebencanaan, tetapi juga membangun kelembagaan yang mampu bekerja saat terjadi situasi darurat. Dengan demikian, desa memiliki sistem yang lebih terorganisasi dalam menghadapi ancaman bencana. Upaya pengurangan risiko bencana harus dimulai dari tingkat desa, karena masyarakat merupakan pihak yang pertama merasakan dampak ketika bencana terjadi. Karena itu, pemerintah daerah mendorong setiap desa memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman dan menyiapkan langkah mitigasi secara mandiri. Hal tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun saat membuka kegiatan pembentukan desa tangguh bencana di Ohoi Ohoi L, Kecamatan Kei Besar, Kamis kemarin. Paradigma penanggulangan bencana saat ini tidak lagi berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi. Pendekatan yang dikedepankan adalah pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan masyarakat. Bupati mengatakan Kabupaten Maluku Tenggara merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi bencana cukup beragam. Ancaman gempa bumi, cuaca ekstrim, gelombang tinggi, banjir, dan berbagai risiko lainnya membutuhkan kesiapan masyarakat hingga tingkat desa.
3: tentang kegiatan ini harus berjalan dan diikuti dengan baik, lalu melakukan pengawasan, tinggalan, kunjungan untuk mengingatkan. Jangan sampai nanti waktu pagi baru pernah sebelumnya kita harus berjalan bagaimana menghadapi. Dan besar itu, banjir itu, banyak terjadi di besar baik utara timur maupun utara barat. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai langkah nyata untuk melindungi keluarga, masyarakat dan generasi mendatang dari risiko bencana. Ketangguhan bukan dibangun ke bencana, tetapi persiapan.
1: Program Desa Tangguh Bencana menjadi salah satu strategi untuk memperkuat kapasitas masyarakat. Melalui program tersebut, desa didorong mampu mengenali ancaman, memahami kerentanan, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, serta menyusun langkah-langkah penanggulangan secara mandiri. Bupati menegaskan pembentukan Desa Tangguh tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Seluruh hasil pelatihan dan pendampingan harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan ketika terjadi keadaan darurat. Ia juga meminta pemerintah Ohoi memasukkan program pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Langkah itu bertujuan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur tetapi juga membangun masyarakat yang aman dan tangguh. Pemerintah daerah Maluku Tenggara menggerakkan berbagai pihak dalam aksi bakti kebersihan massal menyambut HUT RI ke-81 dengan menggabungkan semangat kemerdekaan dan kepedulian lingkungan. Laporan selengkapnya bersama Mei Maturbongs.
4: Dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun, kegiatan bersih-bersih pasar bersama OPD, BUMN, dan instansi vertikal lainnya dimulai sejak pukul 7 pagi. Diawali dengan senam kebugaran, Bupati mengajak seluruh peserta untuk membersihkan area pasar tradisional. Selain melakukan bakti kebersihan, tujuan lain daripada kehadiran para pegawai di pasar demi mengoptimalkan perputaran uang dari transaksi yang terjadi, jelas Bupati.
5: Habis saya kerja bakti, mereka kan turun mungkin pergi ada yang dibelanjakan dengan nilai biaya sesuai dengan kemampuan ekonomi keuangan mereka. Tetapi beberapa hari akan datang, ada lagi. Kegiatan ini akan berjalan terus di pasar ini. Dimaksudkan supaya mungkin dari yang punya toko atau yang punya jualan, ini ada sedikit laku lah, sayur atau apa. Dan mereka datang, kalau pulang kan, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu pulang kan nggak mungkin dia lenggang, tapi dia harus belikan sesuatu di pasar. Dan itu adalah salah satu cara. UMKM di luar, tetapi di pasar juga saya coba maksimalkan.
4: Sementara itu menanggapi bakti kebersihan yang dilaksanakan pemerintah daerah, salah satu petugas kebersihan Yohanes Ohilulin merasa sangat terbantu pagi ini. Ohilulin juga menyampaikan harapannya di peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kali ini.
6: Rasanya cukup sedikit ringannya. Alhamdulillah syukur semua berjalan dengan baik dan itu memang sudah terencana. Jadi kalau menurut perasaan itu sih baik-baik saja. Harapan saya mungkin di 17 Agustus ini membawa semangat untuk kita bangkit bersama membersihkan daerah-daerah khususnya pasar, tempat-tempat jualan yang mana yang harus dibersihkan, dijadikan sebagai satu tanggung jawab kita bersama.
4: Pelaksanaan bakti kebersihan sendiri melibatkan pegawai instansi daerah, vertikal, BUMN, dan para petugas kebersihan. Selain berlokasi di pasar tradisional, hal yang sama serentak dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di destinasi wisata Pantai Pasir Panjang yang terkenal dengan pasir terhalusnya. Dari Tual, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Desa Hirit, Kecamatan Pulau Kur Selatan. Upaya tersebut dilakukan melalui dana pembangunan APBD serta program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, M. Sein Nuhuyanan kepada RRI baru-baru ini mengatakan, pada tahun 2025, pemerintah daerah telah membangun SMP Satap 5 yang berlokasi di Desa Hirit. Selain itu, terdapat pembangunan dua bangunan untuk rehabilitasi rumah dinas serta pembangunan laboratorium SMP.
7: Dan sudah membangun SMP, SMP Satap 4 yang juga berlokasi di Desa Hirit. Ada dua bangunan, itu rehabilitasi rumah dinas dan juga ada pembangunan laboratorium SMP. Tahun 2026 ini di Desa Hirit juga dana revitalisasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia mengusulkan semua sekolah dan SMP Satap 5 di Desa Hirit juga memperoleh bantuan revitalisasi.
1: Nohyanan menjelaskan pada tahun 2026 pemerintah kembali mengusulkan sejumlah sekolah di Desa Hirit untuk mendapatkan bantuan melalui program revitalisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Salah satunya SMP Satap 5 di Desa Hirit yang memperoleh bantuan revitalisasi dengan nilai kurang lebih 400 juta rupiah. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah sehingga mendukung proses belajar mengajar bagi peserta didik di Desa Hirit. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terus mendorong pemenuhan fasilitas pendidikan agar lebih layak dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Momentum kemerdekaan bangsa ke-81 menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa demi kejayaan bumi pertiwi. Harapan ini disampaikan Ketua Panitia HUT Kemerdekaan ke-81 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara, Clemens Walafubun, menyikapi euforia bangsa di usia ke-81 tahun. Namun nuansa kemerdekaan ini wajib menjiwai seluruh anak bangsa hingga ke daerah Maluku Tenggara. Di 11 kecamatan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi semangat nasionalisme untuk menjaga kedaulatan Ibu Pertiwi, sehingga event kenegaraan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya dari tingkat kabupaten hingga ke setiap ohoi, membangun persaudaraan sejati guna menjaga stabilitas di wilayah teritorial negara demi kemajuan bangsa sepenuhnya.
8: Dengan momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini harus menjadi penguat persatuan, penguat kebersamaan, penguat semangat di setiap ohoi-ohoi. 17 Agustus ini juga kita semua haruskan menjadi kesempatan untuk bangkit untuk melakukan pembangunan di Maluku Tenggara yang dimulai dari desa sampai ke kota.
1: Walahun mengingatkan komitmen persatuan bangsa dan dukungan pembangunan harus digaungkan di seluruh pelosok tanah air untuk menjadikan perubahan peradaban lewat kebijakan pembangunan berkelanjutan yang digalakkan pemerintah, baik level ohoi hingga tingkat kabupaten, menuju pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai amanat konstitusi dan landasan ideal bangsa yang berkeadilan. Event Bupati Cup menjadi momentum akurat guna bina silaturahmi dan kesejahteraan sosial warga di wilayah Kei Besar. Camat Kei Besar Titus Beta Ubun kepada RRI mengatakan event bola voli yang diselenggarakan di 11 kecamatan termasuk kecamatan Kei Besar merupakan hasil refleksi dari Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun sebagai langkah inovasi jelang peringatan HUT RI ke-81 tahun ini yang kegiatannya dirasakan langsung oleh masyarakat lewat event Bupati Cup. Sehingga beberapa poin prioritas yang terungkap dalam kegiatan ini diantaranya peran aktif masyarakat turut serta secara langsung dalam ajang Bupati Cup yang digelar pada 11 kecamatan, menjunjung tinggi kebersamaan antar warga, antar masyarakat, antar ohoi demi menjalin persaudaraan bagi terciptanya keutuhan dan keharmonisan masyarakat di wilayah itu. Beta Ubun menilai selaku kabupaten kepulauan yang masyarakat dominan berada di wilayah pesisir, khusus di wilayah kecamatan Kei Besar, untuk membangun hubungan harmonis dan lewat momen Bupati Cup akan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal melalui kiat UMKM yang ada di wilayah tersebut. Saudara, Kepala Sekolah Hang Tua Tual Enos Larbona menjelaskan kunjungan Komandan Lanal Tual pada belum lama ini turut membahas kesiapan sekolah dalam menghadapi kunjungan Panglima TNI. Kesiapan tersebut meliputi sarana-prasarana hingga aspek finansial yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kunjungan. Larbona mengatakan pihak sekolah senantiasa mempersiapkan berbagai kebutuhan agar TK Hang Tua siap menyambut tamu yang akan berkunjung pada tanggal 18 hingga 25 Agustus mendatang. Menurutnya, kesiapan dari berbagai aspek menjadi hal penting agar seluruh rangkaian kunjungan dapat berjalan dengan baik.
9: Banyak hal yang disampaikan dari pimpinan kami, terutama kesiapan TK dalam menghadapi kunjungan Bapak Panglima Komando Republik Indonesia di tanggal 18-25, teristimewa dari segi sarana-prasarana, kemudian dari segi finansial, banyak hal yang dibicarakan. Senantiasa kita selalu siap dalam rangka menyambut tamu dari Ibu Kota. Kemudian yang berikut terkait dengan dukungan-dukungan hal-hal yang kurang nanti didukung personil Lanang untuk.
1: Selain kesiapan sarana-prasarana dan finansial, Larbona menyebut pihak sekolah juga mendapatkan dukungan personil untuk membantu memenuhi sejumlah kekurangan yang masih terdapat di TK Hang Tua. Dukungan tersebut dinilai sangat membantu sekolah dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang kunjungan. Ia berharap dukungan dari berbagai pihak dapat terus diberikan sehingga seluruh persiapan TK Hang Tua dapat dilakukan secara maksimal. Dengan kesiapan tersebut, pihak sekolah optimis dapat menyambut kunjungan Panglima TNI dengan baik sekaligus menunjukkan kondisi sarana dan prasarana sekolah. Pemerataan guru di Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Kondisi geografis wilayah kepulauan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemerataan tenaga pendidik di berbagai wilayah. Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara menilai persoalan pemerataan guru tidak dapat dilihat secara sederhana. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun mengatakan terdapat tantangan struktural yang perlu menjadi perhatian dalam upaya pemerataan guru.
10: Saya mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak sesederhana itu persoalan pemerataan guru ini. Saya pikir kalau persoalan pemerataan guru ini gampang, mungkin tidak akan pelik seperti ini. Itu salah satu tantangan struktural yang disebabkan karena kondisi geografis kita.
1: Menurutnya, kondisi geografis Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan wilayah kepulauan turut menjadi tantangan dalam pemerataan tenaga pendidik. Situasi tersebut membuat upaya pemenuhan kebutuhan guru di setiap wilayah membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Ia menjelaskan persoalan geografis tidak hanya berkaitan dengan jarak antar daerah tetapi juga menjadi bagian dari tantangan struktural dalam penyediaan tenaga pendidik. Karena itu, pemerataan guru membutuhkan perhatian dan kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara terus menghadapi persoalan tersebut sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan guru sekaligus meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat. Pelaksanaan program kuliah kerja nyata selama 8 minggu di Maluku Tenggara, mahasiswa Universitas Gadjah Mada merasa dukungan pemerintah daerah sangatlah penting. Ardana Mesfari Ningtyas Aji, mahasiswa program studi strata Inggris mengatakan, sastra Inggris mengatakan, dengan dukungan pemerintah, program yang dilaksanakan pihaknya bisa lebih optimal dalam pelaksanaan. Selain itu, dengan sekali jalan bisa memberikan dampak kepada kedua belah pihak serta masyarakat sebagai penerima program tersebut.
11: Sangat penting karena juga ada beberapa program kami yang kami kolaborasikan dengan pemerintah daerah. Mungkin salah satu contohnya itu kemarin kami sempat melaksanakan cek kesehatan untuk ohoy-ohoy yang kami tempati, yang dimana itu juga difasilitasi oleh puskesmas yang ada di daerah kami, yang dimana tentunya yang mungkin sebelumnya kami rencanakan itu menjadi program kami sendiri, tapi ketika bisa dikolaborasikan tentunya tenaga yang bisa membantu lebih banyak dan juga pastinya masyarakat yang bisa difasilitasi itu juga lebih banyak.
1: Ardana berharap selama pelaksanaan KKN di Maluku Tenggara dan Kota Tual, apa yang telah direncanakan bisa direalisasikan dengan bantuan dan dukungan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, tidak hanya mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan di bangku perkuliahan, tapi juga mereka bisa membantu pemerintah setempat melaksanakan program kerja nyata di tengah masyarakat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Medika Prakarsa Indonesia kembali mensosialisasikan pentingnya pengendalian malaria dan demam berdarah DBD kepada masyarakat Desa Lermatang. Dr. Risha, perwakilan dari Medika Prakarsa Indonesia berkesempatan mensosialisasikan pengendalian demam berdarah yang belakangan terpantau di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting mengingat Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan salah satu daerah kepulauan yang berdekatan dengan daerah dengan endemitas tinggi, yakni Papua dan Papua Barat. Sementara perpindahan penduduk dari daerah terdampak ke Kepulauan Tanimbar mencapai 75%, terutama dari wilayah Timika. Selain itu, perkembangan daerah yang juga turut menjadi pemicu adanya dua penyakit sebagaimana disebutkan, di mana 43% rumah penduduk memiliki penampungan air yang setelah disurvei mengandung jentik nyamuk DBD maupun nyamuk malaria. Belum lagi minimnya fasilitas kesehatan di Kepulauan Tanimbar dalam diagnosis malaria dan demam berdarah. Berdasarkan sejumlah indikator tersebut, Medikara Prakarsa Indonesia sejak tahun 2024 telah melakukan survei dan asesmen, dilanjutkan dengan kesiapan program di tahun 2025, serta melakukan sosialisasi dan intervensi, serta melakukan konsolidasi, serta peningkatan program nantinya di tahun 2027, dan program tetap dilakukan secara berjenjang. Desa Makatian di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, satu-satunya desa yang memiliki bahasa daerah tersendiri. Hal ini disampaikan Kepala Desa Makatian, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Linovik Refutu. Refutu menjelaskan, dari 5 bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, hanya Desa Makatian yang mempunyai bahasa yang berbeda dari desa-desa lainnya. Bukan hanya bahasa daerah, tetapi Desa Makatian juga memiliki pakaian adat yang berbeda dari semua desa yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kepala Desa Makatian mengatakan, pakaian adat Desa Makatian tersebut dari kulit kayu yang digunakan sejak zaman leluhur dan masih dikembangkan oleh generasi saat ini. Pakaian adat dari Desa Makatian tidak bisa digunakan sembarang tempat atau setiap harinya, namun hanya digunakan pada kegiatan adat penyambutan tamu serta hari-hari besar nasional seperti peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
12: Di Kepulauan Tanimbar, di Semakatian, dia memiliki bahasa tersendiri dari 5 bahasa. Selain itu, Makatian juga memiliki pakaian adat yang satu-satunya di Kepulauan Tanimbar.
1: Sementara itu, tokoh masyarakat di Semakatian, R. Hunin Hatu, membenarkan pernah ada orang asing atau turis yang datang ke Desa Makatian dan ingin membeli baju adat dari Desa Makatian, namun pakaian adat tersebut tidak bisa dijual kepada siapa saja yang ingin membelinya.
12: Makatian. Karena orang mau beli, karena ya seperti itu. Tapi kenyataannya juga mendapat tantangan, baik itu orang yang dari sana beli ataupun kami yang memberikan kepada mereka.
1: Tokoh adat Hunin Hatu menjelaskan, dirinya berpesan kepada seluruh warga Desa Makatian, bukan saja pakaian adat yang dirasakan sakral, tetapi bahasa daerah Makatian yang berbeda dengan bahasa daerah umumnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta keputusan larangan penjualan pakaian adat Desa Makatian kepada pihak dari luar manapun. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Muriel Kosu, membuka dengan resmi kegiatan pembinaan gerakan orang tua asu cegah stunting Genting tingkat kabupaten tahun 2026 bertempat di pendopo kediaman Bupati Kepulauan Tanimbar pada Rabu 5 Agustus 2026. Hal ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menekan angka stunting terus diperkuat. Sekda Brampi dalam arahannya menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen mendukung upaya percepatan penurunan stunting melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting. Muriel Kosu menegaskan penanganan stunting merupakan tanggung jawab kolektif dari seluruh komponen masyarakat dan bukan sekedar beban pemerintah daerah semata, namun merupakan bukti nyata keterlibatan semua pihak, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Sekda juga mengingatkan persoalan stunting berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap daya saing daerah dan kualitas sumber daya manusia. Dampak stunting tidak hanya mengganggu pertumbuhan fisik, akan tetapi mengganggu pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan kecerdasan, kesehatan, produktivitas, serta kualitas generasi penerus bangsa di masa depan. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Satuan Binmas Polres Kepulauan Tanimbar kembali meluncurkan program edukatif melalui program unggulan Kapolda Maluku bertajuk Polisi Mengajar. Kegiatan ini berlangsung di SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menghadirkan Kasat Binmas Polres Kepulauan Tanimbar AKP John Sampono sebagai pemateri utama. Program Polisi Mengajar ini dimaksudkan untuk membentuk karakter generasi muda yang taat hukum serta menanamkan disiplin bagi siswa sejak dini. Dalam pemaparannya, Sampono menyajikan dua materi terkait kesadaran hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamtipsel Carlantas. Di sesi pertama, Kasat Binmas mengupas tuntas esensi kesadaran hukum. Ia menjelaskan dalam konteks negara demokrasi, kesadaran hukum sebagai syarat utama bagi kelangsungan hidup institusi hukum. Hukum sejati bukanlah sederetan aturan yang kaku, melainkan cermin nilai-nilai luhur yang selaras dengan fitrah manusia. Dan saudara, berikut kami sampaikan perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu 8 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi awan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 15 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi awan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 9 hingga 13 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 69 hingga 74%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 14 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 78%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 14 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 85%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. 30 warga Ohoi Ohoi El, Kecamatan Kayu Besar, mengikuti pelatihan pembentukan desa tangguh bencana yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah Maluku Tenggara menggerakkan berbagai pihak dalam aksi bakti kebersihan massal menyambut HUT RI ke-81 dengan menggabungkan semangat kemerdekaan dan kepedulian lingkungan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkorota dan Petu Sayololin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Selamat malam pendengar Restia Irisum Laki. Terima kasih Anda masih tetap mendengarkan Irisum Laki dari pagi hingga saat ini. Dan pendengar di malam ini ya, di shift terakhir ini, Anda ditemani Raffi dan Willy. Pendengar, kami informasikan bagi Anda, sudah mungkin bagi Anda yang butuhkan informasi waktu ya, sudah 57 menit berlalu dari pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nanti waktu menunjukkan pukul 21 dari jam 9 malam, RRI Plego akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk turut menyampaikan warta berita. Sesaat lagi pendengar.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, ya misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik, tenaga nuklir, atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk pengembangan selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satrio mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Ya. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Oleh karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN. Ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain. Kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan? Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Zahrotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami berikan, kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pembiayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa. Begitu debitur default, garantor bisa disuruh untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba. Karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan dengan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nirapu, itu melalui Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

pendengar, Anda baru saja mendengarkan sekaligus menikmati warta berita dari Pro 3 Jakarta. Apa yang Anda simak itu tentu punya manfaat bagi Anda pendengar. Baik, kami ajak Anda kembali gabung di RRI Sumlaki. Selamat malam buat semua pendengar. Tetap semangat dan inilah tayangan kami selanjutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap kembali,

kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya Kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Oh, bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami

maka usah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pancar FM 94.3 MHz. Akhirnya sebelum bisa kami bertugas malam hari ini, penyiaran dan Raffi dan operator studio sekaligus operator pancar Willy Anderson Kanikir ST, Koordinator SP Cornelius Lututur, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sound Lucky.

pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, Sound Lucky, di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve. Inilah Radio Republik Indonesia Saum Blacky, kembali dipancarluaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Bahagia sekali untuk edisi siar hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus di 2026 pagi ini. Kami RRI Saum Blacky kembali menemani Anda pagi ini dalam Lintas Saum Blacky Pagi. Saya Ota Layan dan juga rekan Neles Lutlutur yang punya meja putar. Ya, untuk Anda pendengar, selamat pagi untuk semuanya. Di pagi ini kami RRI Saum Blacky hadir dengan program Religi Pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Kali ini kami hadir untuk Anda dengan sentuhan iman Katolik, ya. Dan pendengar, di pagi ini kami RRI Saum Blacky menghadirkan lagu-lagu bernuansa Katolik di pagi ini, ya. Semoga lagu-lagu yang kami bagikan untuk Anda menambah iman Anda dan untuk Anda pendengar. Kami menghadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda agar Tuhan memberkati dan melindungi Anda untuk itu pendengar, pagi ini sama-sama kita dengarkan lagu-lagu rohani untuk Anda pagi ini.

Iya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda di pagi hari ini yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Hari Anda diawali dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan ucapan syukur ya. Semoga alunan lagu-lagu rohani ini dapat meneguhkan iman, memberikan kesegaran rohani, serta menyertai setiap langkah dan aktivitas Anda sepanjang hari ini nanti ya. Oke, untuk Anda pendengar di pagi ini, kami RRI Somblaki masih terus menghadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.

kami akan berikan renungan singkat untuk Anda di pagi ini menurut liturgi Katolik. Di pagi ini kita akan berikan renungan singkat dari bacaan Injil di pagi ini, Matius pasal 17 ayat 14 sampai dan dengan 20. Segeranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Oke, untuk Anda pendengar di pagi ini, kami RRI Somblagi menghadirkan renungan singkat menurut liturgi Katolik di hari ini, yaitu mengandalkan kuasa Tuhan bukan kekuatan sendiri. Untuk Anda pendengar di pagi ini yang masih stay bersama kami di frekuensi kami 94,3 MHz, kali ini kami RRI Somblagi akan menghadirkan satu lagu rohani untuk Anda, dan akan kami berikan renungan singkat untuk Anda di pagi ini, yaitu tentang mengandalkan kuasa Tuhan bukan kekuatan sendiri.

Oke, untuk Anda pendengar mana saja Anda berada, selamat pagi untuk semuanya yang saat ini masih bersama kami, atau buat Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda. Di pagi ini kami Pro 1 RRI Somblaki menghadirkan renungan pagi untuk Anda di pagi ini, yaitu mengandalkan kuasa Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Oke, untuk Anda pendengar, dalam bacaan Injil hari ini, para murid menghadapi kegagalan saat mencoba menyembuhkan seorang anak yang menderita sakit. Ketika mereka bertanya kepada Yesus, mengapa mereka gagal? Yesus menjawab dengan tegas, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya, untuk Anda seringkali dalam menjalani rutinitas pagi dan menghadapi berbagai persoalan hidup, kita bertindak seperti para murid, mengandalkan kepandaian, kemampuan, dan kekuatan diri sendiri. Ketika hasil tidak sesuai harapan atau ketika pergumulan terasa begitu berat bagi gunung yang sukar dipindahkan, kita menjadi mudah cemas dan putus asa. Lewat sabda hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa yang ia minta bukanlah iman yang tampak sempurna atau besar secara emosional, melainkan iman yang sungguh hidup dan melekat kepada Allah. Biji sesawi itu sangat kecil, tetapi mengandung kehidupan yang sangat bertumbuh. Demikian pula dengan keterbatasan dan kepasrahan diri kita yang kecil, jika diserahkan penuh kepada kuasa Allah melalui doa dan ekaristi, Allah sanggup melakukan perkara besar. Keteladanan ini juga ditunjukkan oleh Santo Dominikus yang peringatannya kita rayakan hari ini, yang melayani dan membela kebenaran iman bukan dengan mengandalkan kekuasaannya sendiri, melainkan melalui kerendahan hati, doa yang tekun, dan kepercayaan total pada belas kasih Allah. Di pagi hari yang baru ini, bawalah seluruh kecemasan, rencana, dan tugas-tugasmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Allah tidak meminta kita menyelesaikan segala hal sendirian, melainkan meminta kita untuk melangkah bersamanya. Semoga demikian.

0: semoga lagu-lagu rohani atau juga renungan yang kami bagikan tadi untuk Anda, semoga sekecil biji sesawi agar kamu selalu bersandar pada kuasa dan kasih Tuhan. Oke, untuk Anda pendengar, di pagi ini kami Pro 1 RRI Somblaki mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Tual pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Radio Republik Indonesia Tual. Selamat pagi saudara. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Desa Hirit, Kecamatan Pulau Kur Selatan. Ketua Panitia HUT Kemerdekaan ke-81 tahun 2026 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara, Clemens Walafubun, mengharapkan momentum kemerdekaan bangsa tahun 2026 menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa demi kejayaan bumi pertiwi. Saudara, itulah topik utama warta berita pagi ini edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Letiera, inilah warta berita selengkapnya. Kami awali berita pertama saudara, 30 warga Ohoi Ohoi El Kecamatan Kei Besar mengikuti pelatihan pembentukan desa tangguh bencana Destana yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah tersebut. Peserta yang mengikuti pelatihan terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, kelompok perempuan, kelompok petani, kelompok nelayan, serta unsur masyarakat lainnya. Mereka menjadi perwakilan masyarakat yang diharapkan mampu menggerakkan upaya pengurangan risiko bencana di tingkat desa. Pelak Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Maluku Tenggara, Ankletus Maturbangus, mengatakan Ohoi Ohoi El merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Kei Besar yang memiliki potensi ancaman bencana. Ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim, dan banjir. Karena itu peningkatan kapasitas masyarakat menjadi langkah penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat.
2: Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Membentuk Kelembagaan Desa Tangguh Bencana di OEL, menumbuhkan budaya sadar bencana di lingkungan masyarakat. Jumlah peserta sebanyak 30 orang terdiri dari kelompok masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, kelompok petani, kelompok nelayan, dan tokoh perempuan.
1: Selama pelatihan, peserta menerima berbagai materi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Materi tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman sekaligus keterampilan praktis yang dapat diterapkan di lingkungan desa. Beberapa materi yang diberikan meliputi konsep desa tangguh bencana, pengurangan dan pengendalian risiko bencana di tingkat desa, pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, penyusunan struktur forum destana, hingga penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut desa tangguh bencana. Pembentukan destana tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kebencanaan, tetapi juga membangun kelembagaan yang mampu bekerja saat terjadi situasi darurat. Dengan demikian, desa memiliki sistem yang lebih terorganisasi dalam menghadapi ancaman bencana. Saudara, upaya pengurangan risiko bencana harus dimulai dari tingkat desa karena masyarakat merupakan pihak yang pertama merasakan dampak ketika bencana terjadi. Karena itu pemerintah daerah mendorong setiap desa memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman dan menyiapkan langkah mitigasi secara mandiri. Hal tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat membuka kegiatan pembentukan desa tangguh bencana Destana di Ohoi Ohiel, Kecamatan Kei Besar Kamis kemarin. Paradigma penanggulangan bencana saat ini tidak lagi berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi, dan pendekatan yang dikedepankan adalah pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan masyarakat. Bupati Tahir mengatakan Kabupaten Maluku Tenggara merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi bencana cukup beragam. Ancaman gempa bumi, cuaca ekstrim, gelombang tinggi, banjir, dan berbagai risiko lainnya membutuhkan kesiapan masyarakat hingga tingkat desa.
2: Tentang kegiatan ini harus berjalan dan diikuti dengan baik, lalu melakukan pengawasan, tinjauan, kunjungan untuk mengingatkan. Jangan sampai nanti waktu banjir baru berkenan, sebelumnya kita harus berjalan bagaimana menghadapi. Dan yang besar itu, banjir itu banyak terjadi di kebesar baik para timur maupun para barat. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai langkah nyata untuk melindungi keluarga, masyarakat, dan generasi mendatang dari risiko bencana.

0: yang dimiliki serta menyusun langkah-langkah penanggulangan secara mandiri. Bupati Tahir menegaskan pembentukan Destana tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Seluruh hasil pelatihan dan pendampingan harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan ketika terjadi keadaan darurat. Ia juga meminta pemerintah OHOI memasukkan program pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Langkah ini bertujuan untuk membangun tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga membangun masyarakat yang aman dan tangguh. Pemerintah daerah Maluku Tenggara menggerakkan berbagai pihak dalam aksi bakti kebersihan massal menyambut HUT RI ke-81 dengan menggabungkan semangat kemerdekaan dan kepedulian lingkungan. Laporan selengkapnya bersama Mei Materbongs.
1: Dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun, kegiatan bersih-bersih pasar bersama OPD, BUMN, dan instansi vertikal lainnya dimulai sejak pukul 7 pagi. Diawali dengan senam kebugaran, Bupati mengajak seluruh peserta untuk membersihkan area pasar tradisional. Selain melakukan bakti kebersihan, tujuan lain daripada kehadiran para pegawai di pasar demi mengoptimalkan perputaran uang dari transaksi yang terjadi, jelas Bupati.
2: Habis saya kerja bakti, mereka kan turun mungkin pergi ada yang dibelanjakan dengan nilai biaya sesuai dengan kemampuan ekonomi keuangan mereka. Tetapi beberapa hari akan datang, ada lagi. Kegiatan ini akan berjalan terus di pasar ini. Ini maksudkan supaya mungkin dari yang punya toko atau yang punya jualan, ini ada sedikit laku lah, sayur atau apa. Dan mereka datang, kalau pulang kan, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu pulang kan nggak mungkin dia lenggang, tapi dia harus belikan sesuatu di pasar. Dan itu adalah salah satu cara. UMKM di luar, tetapi di pasar juga saya coba maksimalkan.
1: Sementara itu menanggapi bakti kebersihan yang dilaksanakan pemerintah daerah, salah satu petugas kebersihan Yohanes Ohilulin merasa sangat terbantu pagi ini. Ohilulin juga menyampaikan harapannya di peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kali ini.
3: Rasanya cukup sedikit ringannya. Alhamdulillah syukur semua berjalan dengan baik dan ini sudah terencana. Jadi kalau menurut perasaan itu sih baik-baik saja. Harapan saya mungkin di 17 Agustus ini membawa semangat untuk kita bangkit bersama membersihkan daerah-daerah khususnya pasar, tempat-tempat jualan yang mana yang harus dibersihkan, dijadikan sebagai satu tanggung jawab kita bersama.
1: Pelaksanaan bakti kebersihan sendiri melibatkan pegawai instansi daerah, vertikal, BUMN, dan para petugas kebersihan. Selain berlokasi di pasar tradisional, hal yang sama serentak dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di destinasi wisata Pantai Pasir Panjang yang terkenal dengan pasir terhalusnya. Dari Tual, Mei Materbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerintah Kota Tual melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Desa Hirit, Kecamatan Pulau Kur Selatan. Upaya tersebut dilakukan melalui dana pembangunan APBD serta program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, M. Zainul Huyanan, kepada RRI baru-baru ini mengatakan pada tahun 2025 pemerintah daerah telah membangun SMP Satap 5 yang berlokasi di Desa Hirit. Selain itu, terdapat pembangunan dua bangunan untuk rehabilitasi rumah dinas serta pembangunan laboratorium SMP.
4: Sudah membangun SMP Satap 4 yang juga berlokasi di Desa Hirit. Ada dua bangunan, itu rehabilitasi rumah dinas dan juga ada pembangunan laboratorium SMP. Tahun 2026 ini di Desa Hirit juga dana revitalisasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia mengusulkan semua sekolah dan SMP Satap 5 di Desa Hirit juga memperoleh bantuan revitalisasi kurang lebih 400 jutaan.
0: Duhyanan menjelaskan pada tahun 2026 pemerintah kembali mengusulkan sejumlah sekolah di Desa Hirit untuk mendapatkan bantuan melalui program revitalisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Salah satunya SMP Satap 5 di Desa Hirit yang memperoleh bantuan revitalisasi dengan nilai kurang lebih 400 juta rupiah. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah sehingga mendukung proses belajar mengajar bagi peserta

0: didik di Desa Hirit. Pemerintah Kota Tuan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terus mendorong pemenuhan fasilitas pendidikan agar lebih baik, lebih layak, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saudara, momentum kemerdekaan bangsa ke-81 tahun menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa demi kejayaan Bumi Pertiwi. Harapan ini disampaikan Ketua Panitia HUT Kemerdekaan ke-81 tahun tingkat Kabupaten Maluku Tenggara, Kleman Solafubun, menyikapi euforia bangsa di usia ke-81 tahun. Namun nuansa kemerdekaan ini wajib menjiwai seluruh anak bangsa hingga ke daerah Maluku Tenggara. Di 11 kecamatan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi semangat nasionalisme untuk menjaga kedaulatan Ibu Pertiwi, sehingga event kenegaraan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya dari tingkat kabupaten hingga ke setiap ohoi. Membangun persaudaraan sejati guna menjaga stabilitas di wilayah teritorial negara demi kemajuan bangsa sepenuhnya.
1: Dengan momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini harus menjadi penguat persatuan, penguat kebersamaan, penguat semangat di setiap ohoi-ohoi. 17 Agustus ini juga kita semua haruskan menjadi kesempatan untuk bangkit, untuk melakukan pembangunan di Maluku Tenggara yang dimulai dari desa sampai ke kota.
0: Walaupun mengingatkan komitmen persatuan bangsa dan dukungan pembangunan harus digaungkan di seluruh pelosok tanah air untuk menjadikan perubahan peradaban lewat kebijakan pembangunan berkelanjutan yang digalakkan pemerintah, baik level ohoi hingga tingkat kabupaten, menuju pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai amanat konstitusi dan landasan ideal bangsa yang berkeadilan. Saudara, event Bupati Cup menjadi momentum akurat guna bina silaturahmi dan kesejahteraan sosial warga di wilayah Kei Besar. Camat Kei Besar Maluku Tenggara Titus Betaubun kepada RRI mengatakan event bola voli yang diselenggarakan di 11 kecamatan termasuk kecamatan Kei Besar merupakan hasil refleksi dari Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun sebagai langkah inovasi jelang peringatan HUT RI ke-81 tahun ini. Yang kegiatannya dirasakan langsung oleh masyarakat lewat event Bupati Cup, sehingga beberapa poin prioritas yang terungkap dalam kegiatan ini diantaranya peran aktif masyarakat turut serta secara langsung dalam ajang Bupati Cup yang digelar pada 11 kecamatan, menjunjung tinggi kebersamaan antara warga, antara masyarakat, antar ohoi demi menjalin persaudaraan bagi terciptanya keutuhan dan keharmonisan masyarakat di wilayah itu. Menilai selaku Kabupaten Kepulauan yang masyarakat dominan berada di wilayah pesisir khusus di wilayah Kecamatan Kei Besar untuk membangun hubungan harmonis dan lewat momen Bupati Cup akan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal melalui kiat UMKM yang ada di wilayah tersebut. Saudara, Kepala Sekolah TK Hang Tua Tual Enos Larbona menjelaskan kunjungan Komandan Lanal Tual pada belum lama ini turut membahas kesiapan sekolah dalam menghadapi kunjungan Panglima TNI. Kesiapan tersebut meliputi sarana-prasarana hingga aspek finansial yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kunjungan. Larbona mengatakan pihak sekolah senantiasa mempersiapkan berbagai kebutuhan agar TK Hang Tua siap menyambut tamu yang akan berkunjung pada tanggal 18 hingga 25 Agustus mendatang. Menurutnya, kesiapan dari berbagai aspek menjadi hal penting agar seluruh rangkaian kunjungan tersebut dapat berjalan dengan baik.
2: Banyak hal yang disampaikan dari pimpinan kami, terutama kesiapan TK dalam menghadapi kunjungan Bapak Panglima Komando Republik Indonesia di tanggal 18 sampai 25, teristimewa dari segi sarana prasarana, kemudian dari segi finansial, banyak hal yang dibicarakan. Senantiasa kita selalu siap dalam rangka menyambut tamu dari ibu kota. Kemudian yang berikut terkait dengan dukungan-dukungan hal-hal yang kurang nanti didukung personil Lanal untuk membantu kami dalam membekap kekurangan-kekurangan itu.
0: Selain kesiapan sarana dan prasarana dan finansial, Larmona menyebut pihak sekolah juga mendapatkan dukungan personil untuk membantu memenuhi sejumlah kekurangan yang masih terdapat di TK Hang Tuah. Dukungan tersebut dinilai sangat membantu sekolah dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang kunjungan. Ia berharap dukungan dari berbagai pihak dapat terus diberikan sehingga seluruh persiapan TK Hang Tuah dapat dilakukan secara maksimal. Dengan kesiapan tersebut, pihak sekolah optimis dapat menyambut kunjungan Panglima TNI dengan baik sekaligus menunjukkan kondisi sarana dan prasarana sekolah. Saudara, pemerataan guru di Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Kondisi geografis di wilayah kepulauan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemerataan tenaga pendidik di berbagai wilayah. Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara menilai persoalan pemerataan guru tidak dapat dilihat secara sederhana. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Handubun, mengatakan terdapat tantangan struktural yang perlu menjadi perhatian dalam upaya pemerataan guru.
3: Saya mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak sesederhana itu persoalan pemerataan guru ini. Saya pikir kalau persoalan pemerataan guru ini gampang, mungkin tidak akan pelik seperti ini. Itu salah satu tantangan struktural yang disebabkan karena kondisi geografis kita.
0: Menurutnya, kondisi geografis Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan wilayah kepulauan turut menjadi tantangan dalam pemerataan tenaga pendidik. Situasi tersebut membuat upaya pemenuhan kebutuhan guru di setiap wilayah membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Ia menjelaskan, persoalan geografis tidak hanya berkaitan dengan jarak antar daerah, tetapi juga menjadi bagian dari tantangan struktural dalam penyediaan tenaga pendidik. Karena itu pemerataan guru membutuhkan perhatian dan kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara terus menghadapi persoalan tersebut sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan guru sekaligus meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat. Saudara, melaksanakan program kuliah kerja nyata selama 8 minggu di Maluku Tenggara, mahasiswa Universitas Gajah Mada merasa dukungan pemerintah daerah sangatlah penting. Ardana Mesfari Ningtyas Aji, mahasiswa program studi strata Inggris, mengatakan dengan dukungan pemerintah, program yang dilaksanakan pihaknya bisa lebih optimal dalam pelaksanaan. Selain itu, dengan sekali jalan bisa memberikan dampak kepada kedua belah pihak serta masyarakat sebagai penerima program tersebut.
4: Pastinya sangat penting karena juga ada beberapa program kami yang kami kolaborasikan dengan pemerintah daerah. Mungkin salah satu contohnya itu kemarin kami sempat melaksanakan cek kesehatan untuk ohoy-ohoy yang kami tempati, yang dimana itu juga difasilitasi oleh puskesmas yang ada di daerah kami, yang dimana tentunya yang mungkin sebelumnya kami rencanakan itu menjadi program kami sendiri, tapi ketika bisa dikolaborasikan tentunya tenaga yang bisa membantu lebih banyak dan juga pastinya masyarakat yang bisa difasilitasi itu juga lebih banyak.
0: Ardana berharap selama pelaksanaan KKN di Maluku Tenggara dan Kota Tual, apa yang telah direncanakan bisa direalisasikan dengan bantuan dan dukungan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, tidak hanya mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan di bangku perkuliahan, tetapi juga mereka bisa membantu pemerintah setempat melaksanakan program kerja nyata di tengah masyarakat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Tim Medika Prakarsa Indonesia, Medsa, kembali mensosialisasikan pentingnya pengendalian malaria dan demam berdarah dengue DBD kepada masyarakat Desa Larmatang. Dr. Risa, perwakilan dari Medika Prakarsa Indonesia berkesempatan mensosialisasikan pengendalian demam berdarah yang belakangan terpantau di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting mengingat Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan salah satu daerah kepulauan yang berdekatan dengan daerah dengan endemitas tinggi, yaitu Papua dan Papua Barat, sementara perpindahan penduduk dari daerah terdampak ke Kepulauan Tanimbar mencapai 75%, terutama dari wilayah Timika. Selain itu, perkembangan daerah yang juga turut menjadi pemicu adanya dua penyakit sebagaimana disebutkan, di mana 43% rumah penduduk memiliki penampungan air yang setelah disurvei mengandung jentik nyamuk DBD maupun nyamuk malaria. Belum lagi minimnya fasilitas kesehatan di Kepulauan Tanimbar dalam diagnosis malaria dan demam berdarah. Berdasarkan sejumlah indikator tersebut, Medika Prakarsa Indonesia sejak tahun 2024 telah melakukan survei dan assessment, dilanjutkan dengan kesiapan program di tahun 2025, serta melakukan sosialisasi dan intervensi, serta melakukan konsolidasi dan peningkatan program nantinya di tahun 2027, dan program tetap dilakukan secara berjenjang. Saudara, Desa Makatian di Kabupaten Kepulauan Tanimbar satu-satunya desa yang memiliki bahasa daerah tersendiri. Hal ini disampaikan kepada Desa Makatian, Kecamatan Ler Makatian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Linovik Refutu. Refutu menjelaskan, dari 5 bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, hanya Desa Makatian yang mempunyai bahasa yang berbeda dari desa-desa lainnya. Bukan hanya bahasa daerah, tetapi Desa Makatian juga memiliki pakaian adat yang berbeda dari semua desa yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kepala Desa Makatian mengatakan, pakaian adat Desa Makatian terbuat dari kulit kayu yang digunakan sejak zaman leluhur dan masih dikembangkan oleh generasi saat ini. Pakaian adat dari Desa Makatian tidak bisa digunakan sembarangan tempat atau setiap harinya, namun hanya digunakan pada kegiatan adat, penyambutan tamu, serta hari-hari besar nasional seperti peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Di Kepulauan Tanimbar, Desa Makatian, dia memiliki bahasa tersendiri dari 5 bahasa. Selain itu, Makatian juga memiliki pakaian adat yang satu-satunya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan pakaian adatnya ini dari kulit kayu. Nah, dari kulit kayu ini digunakan oleh dari leluhur sejak dulu hingga dikembangkan sampai saat ini masih dipertahankan oleh kami sebagai penerus generasi Desa Makatian.
0: Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Makatian, R. Uninhato, membenarkan pernah ada orang asing atau turis yang datang ke Desa Makatian dan ingin membeli baju adat dari Desa Makatian. Namun pakaian adat tersebut tidak bisa dijual kepada siapa saja yang ingin membelinya.
5: Karena orang mau beli, karena ya seperti itu. Tapi kenyataannya juga mendapat tantangan. Baik itu orang yang dari sana beli ataupun kami yang memberikan kepada mereka.
0: Tokoh adat Uninhato menjelaskan, dirinya berpesan kepada seluruh warga Desa Makatian, bukan saja pakaian adat yang dirasakan sakral, tetapi bahasa daerah Makatian juga yang berbeda dengan bahasa daerah umumnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta keputusan larangan penjualan pakaian adat Desa Makatian kepada pihak dari luar manapun. Saudara, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Merolkosu, membuka dengan resmi kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting Genting tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026 bertempat di pendopo kediaman Bupati Kepulauan Tanimbar pada Rabu 5 Agustus 2026. Hal ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menekan angka stunting terus diperkuat. Sekda Brampi dalam arahannya menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen mendukung upaya percepatan penurunan stunting melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting. Brelkosu menegaskan penanganan stunting merupakan tanggung jawab kolektif dari seluruh komponen masyarakat dan bukan sekedar beban pemerintah daerah semata, namun merupakan bukti nyata keterlibatan semua pihak, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Sekda Brampi juga mengingatkan persoalan stunting berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap daya saing daerah dan kualitas sumber daya manusia. Dampak stunting tidak hanya mengganggu pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan kecerdasan, kesehatan, produktivitas, serta kualitas generasi penerus bangsa di masa depan. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Satuan Bimas Polres Kepulauan Tanimbar kembali meluncurkan program edukatif melalui program unggulan Kapolda Maluku bertajuk Polisi Mengajar. Kegiatan ini berlangsung di SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menghadirkan Kasat Bimas Polres Kepulauan Tanimbar AKP John Sampono sebagai pemateri utama. Program Polisi Mengajar dimaksudkan untuk membentuk karakter generasi muda yang taat hukum serta menanamkan disiplin bagi siswa sejak dini. Dalam pemaparannya, Sampono menyajikan dua materi terkait kesadaran hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamtipsel Karlantas. Di sesi pertama, Kasat Binmas mengupas tuntas esensi kesadaran hukum. Ia menjelaskan dalam konteks negara demokrasi, kesadaran hukum sebagai syarat utama bagi kelangsungan hidup institusi hukum. Hukum sejati bukanlah sederetan aturan yang kaku, melainkan cerminan nilai-nilai luhur yang selaras dengan fitrah manusia. Pada kesempatan itu, Sampono memperkenalkan tiga jenis hukum yang berlaku di Indonesia, masing-masing hukum kontinental, hukum agama, dan hukum adat. Secara khusus ia menyoroti hukum adat di Maluku yang kaya nilai persaudaraan, solidaritas, anti konflik, dan tanggung jawab bersama. Di sesi berikutnya, Kasat Binmas mengupas soal disiplin berlalu lintas yang menghargai hak orang lain di jalan raya. Pelanggaran terhadap aturan berlalu lintas dipastikan akan berhadapan dengan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kegiatan ini berjalan interaktif dan dinamis, di mana para siswa terlihat menunjukkan antusiasme yang tinggi. Mereka tak hanya mengikuti materi secara teori, namun aktif memberikan umpan balik serta mengajukan sejumlah pertanyaan kritis.

0: Saudara, telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita Antar Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kota Tua melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Desa Hirit, Kecamatan Pulau Kur Selatan. Ketua Panitia HUT Kemerdekaan ke-81 tahun tingkat Kabupaten Maluku Tenggara, Clemens Walafubun, mengharapkan momentum kemerdekaan bangsa tahun 2026 menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa demi kejayaan bumi Pertiwi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Halo, Mas.
1: Iya, nanti aku cepet pulang kok. Bentar doang. Iya, makan di rumah kok ya. Iya, Ma. Halo, sayang. Kamu udah makan belum? Iya nih, aku mau ke kampus nih. Kangen kamu deh, sayang. Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk ya. Bentar ya, sayang ya. Halo. Hey, sob. Apa kabar nih? Hah? Dasar lu ada-ada aja. Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya. Iya, tenang aja, sob. Oke? Halo, sayang. Kamu lagi ngapain sih? Maaf ya, tadi teman aku telepon. Enggak, aku tuh gak pernah lupa sama kamu kok. Iya, nanti aku apel ke rumah kamu kok ya. Tapi nih, sayang, kamu dandan yang cantik ya. Oke deh, love you.
2: Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau, kan nanti bisa celaka.
1: Ah, kamu? Anak kecil tahu apa sih? Kakak ini orang sibuk, tenang aja deh.
2: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
1: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak. Mira, Silvi, Ratna, ya? Enggak, nanti mereka semua bakalan marah. Kamu kayak nggak tahu aja adat mereka.
2: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya. Iya tuh, ribet banget kan? Kakak tuh mesti konsentrasi sama jalan dan kondisi lalu lintas. Lagian, bisa kan kakak kalau misalkan terima telepon, menepi dulu tuh di pinggir jalan?
1: Gak apa-apa kok, kakak kan udah mahir. Nih lihat ya. Lagian, kalau misalnya sebentar-sebentar berhenti untuk terima telepon, kita kapan nyampenya, dek? Udah telat, kakak. Kakak harus masuk kuliah.
2: Kakak!
3: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.

0: Drogaria São Félix, Valdeci da Farmácia, Kleber do Incra, Restaurante Churrascaria Solara das Águas e Araguaia FM 98,9. Acesse o site do DJ Léo, www.djleomt.com.br.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Dukungan Kemenkominfo dalam dunia pariwisata dan UMKM disampaikan Johnny G. Plati.
1: Kominfo sendiri melalui kantornya Kominfo itu sudah bangun 3 BTS tambahan di sana. Sudah menyiapkan 78 titik-titik akses internet gratis yang langsung ke satelit. Di samping menggerakkan operator seluler, hampir semua operator seluler sudah ada di sana. Kami juga mendukung ini peningkatan sumber daya manusia di sana di NTB melalui pendidikan-pendidikan vokasi, pendidikan-pendidikan training-training yang terkait ya untuk pembangunan kepariwisata dari sisi Kominfo-nya, khususnya yang berkait dengan pemanfaatan ruang digital dalam rangka onboarding-nya UMKM di sana. Dan secara khusus ya, saya juga mau buktikan betapa hebatnya local excellent yang ada di NTB. Saya pakai ya tenunan hasil karya yang ada di NTB.

0: Sini pus, aduh lucunya.
1: Ih Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.